Terusnya ko ya puji kita seites apa yang akan kemal sanggeta kerida huwete. Terpun hek da am cis sate nila badal manapa sun anik-anik dhanyawad. Terusnya ko laukar bhetu ya tu pariyanta adnya savi. Dhanyawad, namaskar, wa shubh din.